Seisakpa moirang tim tikendegi Manipuri mata mishema tahan jakri. Adun matharum tabiri basi Akashvani Imphalgi FM Sangai channel dagini. Hauzik pungfa masida sandok chari khonjel nachom.

Akasmanin Falgi FM Sangai Channel dan Non-Stop Film Song Sandutuna Tahan Jakri Isai-isai kalau ni nangasikita magtadi Konjal na com sanduk jabamata ngasida Lushin Jari

angangsa goti mayum susmana sakpa khunung seida loktak saithaba ekhoi thawamgi ahan boina taminare mathang sidi ningombam yaikombadegi pungye ba umtamnesi ekhomba horasi

0: Angangsa, my mom rohen sing digi koi pung yeba daminare.
1: Rohen somdala.
0: Makata tarak boy na koi. Kunung say sakpa mu daminasi. Nasigi koi git horum da.
1: Aruboina,
0: kudol tam bigeda bi angang. Wang kem liona. Kunung say si man sak tui si.
1: Kalimatano, insimbra.
2: Pisa.
1: Pisa. How long?

0: Ima ke tete ba. Ima sa sa put lay rasi. Aduh baba, nang nungai ay panapalo ko baba.
1: Ima sa.
0: Baba, nang matam sana pun siu ko baba.
1: Natira tinu pi baca. Nani wahai ada wana renu pi baca. Ayu matam sana pun siu hai menu nu pi baca. Ayu kare tu rasi u hai ra bor pi ra bo. Ay. Ay rasi ke bale ba si de lay ning tre re nu pi baca. Ay.
2: Kari ra baba. Baba nang si tapi wo hum sing zai bab tabang amde. Kari hining ri bina baba.
3: Pamasha
2: baba.
3: Yengu. Laiba ka sigi sing khong sing ya loji lo ya koi ne chature yengu. Kada ai de silli bage ai ngo mala ya gi nuksi. Tai bu khonjel sing si de hingsa ya tam sing na khag khag no pagi khonjel de. Atai de pamasha atai de. Atai de te thana hoi khonjel ga teri re nu pamasha.
2: Baba. Misi mina miot mina thalaba iram dam irai pa asibo. Karam matam da. Mon minok taman gedegi baba nasai ngna tapi ni baba
3: kari gumba nahag nama khoi bu mon minok taman ningla badi
2: baba
3: ai khoi mashel amat tani khanduna mine mi bu hali basi bu thingduna ai khoi amat tanu chi jana na himin na bado hunna ma thauk tai ne nu pamacha ai ai na sigidi sakri ki nu pamacha kari gumba da sang la bu pun silam bi satpada ipo ai shamuk thengere badi Harau, harau nak kau nasi kau nupa masa.
2: Kau nasi bapa,
3: bapa nasi kita yang mana?
2: Kerana, angau pun pihis mata usi urga. Hamadi, show naik lepas hal nasi kita mata usi urga. Ayak siang siun cawun tahu lepas kerana. Yang nama cawam cawam lamba apa mata cuk tahu naik lepas cawam. Masih di, kali no, masih ini kali bukan si cumi bro. Aini ngasih lai tu asiga, aini kali bisa nari bro. Nanti lale, aini bukan lale. Aku ini tam iho si mai bukan lebih kuli mukti, nam kai tu cang tau ni. Mau cuma wakai di bawah, aku ini tam lan cang cing ni.

ahing kudingi la ugu taza, potalu ayi tamoy. Lehalu aibu nangina nakta, oihalu aibu tazagi nongin. Ho taza, nongdol taki taja. Kudol tamjari matangi matamisei, yumkaibam arundat ki konjelda, yensembam komdona sairingba isaini.